atau terluput darinya. Qala Yusuf, karena itu Nabi Yusuf mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akun minal jahilin. Kalau engkau ya Allah tidak hindarkan aku dari mereka, tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka itu, para wanita-wanita tersebut, asbu ilaihin, niscaya aku condong kepada mereka, wa akun minal jahilin, dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang jahilin. Qala al-faslu tsamin wa min fawaidil qissah al-irsyad ila tariqil jidalin nafi' wal muqabala bainal haqqi wal batil. Ini perlu dimiliki oleh seorang talibul haq, talibul ilm, dalam rangka apa? Mematahkan hujjah ahlul batil demi membela dan memenangkan al-haq. Bukan sebaliknya. Jidal dia miliki untuk membela diri, semata membela diri, atau bahkan membela kebatilan. La. Namun tariqul jidal an-nafi', ya, dalam rangka menegakkan al-haq wal muqabalah bainal haqqi wal batil. Ya, dalam rangka membandingkan antara kebenaran, yakni muqabalah, membandingkan di sini maksudnya menampakkan antara yang hak dengan yang batil. Wa huwa bayan ma fil haq min al khair wal manafi al ajilah wal ajilah. Jidal di sini adalah bayan, kemampuan bayan, menunjukkan, menjelaskan, ya, ma fil haq, apa yang dalam al haq itu berupa al khair wal manafi, ya, kebaikan-kebaikan yang ada pada al-haq, manafi, manfaat-manfaat yang ada pada al-haq, al-ajilah wal-ajilah, baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Wa ma fil batil min diddi dzalik. Karena sebaliknya, dia harus mampu menunjukkan, menjelaskan, membuktikan bahwa pada kebatilan itu terdapat lawan dari itu semua. Justru yang ada kejelekan, ya, bahaya dan seterusnya, baik di dunia maupun di akhirat. Faedah ini ditunjukkan qala ta'ala fi da'wati Yusuf litauhid. Ketika Allah mengatakan, menjelaskan tentang dakwah Nabi Yusuf, ya, yang mengajak kepada tauhid. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ada tariqutul jidal an-nafi'. Yang di situ apa? Ada unsur apa? Bayan. Al-haq ini tahu, al-haq tauhid. Jelas yang hak tauhid, yang batil syirik. Namun tunjukkan manafi' yang ada pada hak ini. Dan tunjukkan, ya, madarat yang ada pada batil itu, di mana letaknya. Ya, maka Nabi Yusuf mampu ini. Beliau katakan, wahai dua orang penghuni penjara, apakah Rab yang berbeda-beda itu mereka yang lebih baik, ataukah Allahul Wahidul Qahhar? Dalam bentuk pertanyaan. Yang pertanyaan ini jelas jawabannya. Fadzakara ma fi syirki minal qubhi wa su'il hal wa ittiba'iz dzununil batilah. Maka Nabi Yusuf sebutkan, ya, keburukan yang ada pada kesyirikan, wasu'il hal, ya, yang itu kondisi yang buruk, dan semata-mata mengikuti az-zunun al-batilah, yang itu tidak, Allah tidak merunkan hujjah padanya. Ma anzalallahu biha min sultan. Kalau enggak ada sultannya, enggak ada buktinya, berarti apa kalian kok masih berbuat ini? Tidak lain adalah ittiba az-zunun. Wa anna kulla ta'ifatin min asyriki lahum ma'bud. Ya, karena berbeda-beda ini tadi, beragam rabnya, maka setiap golongan, setiap kelompok dari kesyirikan itu memiliki ma'bud. Yang ini punya ma'bud, yang sana mengagungkan dewa matahari, yang sini mengagungkan dewa

jiwa yang situ mengagungkan dewa Betoro Guru katanya, dan yang lainnya macam-macam. Masing-masing punya Rob. Tuhan di India beda dengan Tuhan di Jawa. Nanti di sana lagi juga berbeda. Masing-masing punya Tuhan. Ya, Tuhan di Jawa beda dengan Tuhan di Mesir dan di Yunani. Nah, berbeda-beda. Imma narun au sanamun au qabrun au mayyitun au ghairi dhalik minal ma'budat al mutafarriqa allati la tamliku li nafsiha wala li ahliha naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nushura wa kullu ta'ifatin tudallil al ukhra. Ini keburukan berikutnya. Setelah masing-masing kelompok punya Tuhan, kok bisa beda-beda Tuhannya? Yang disembah, yang diibadai beda-beda. Berikutnya adalah apa? Setiap atau masing-masing kelompok, masing-masing golongan menyesatkan golongan yang lain. Wa kulluhum dalun halikun. Padahal semua mereka itu dalun halikun. Fahal adil arbab wal ma'budat khairun amillahul wahidul qahar. Jika demikian, apakah Tuhan-Tuhan yang beragam itu tadi lebih baik ataukah Allah al-wahidul qahar? Fadzakara lahu thalas awsab amma azima. Sehingga Nabi Yusuf menyebutkan untuk mereka, untuknya, tiga sifat menyeluruh, tiga sifat utama yang menyeluruh. Annahu annahullahu alladzi lahul asma' was sifatul 'ulya wa minhu an-ni'am kulluha wa bidzalika istahaqqa ay yakuna Allahul ma'luha. Bahwasanya dialah Allah yang dia memiliki asma'us sifatul 'ulya dan darinya nikmat-nikmat semuanya, yang dengan itu Allah berhak, ya, yang dengannya berhak untuk Allah menjadi satu-satunya ilah. Ilahu ahlil ardi wa ahlis sama wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Athani wa annahu alwahidul mutafarrid bi kulli sifati kamal almutawahhid bi nu'util jalali wal jamal alladhi la syarika lahu alladhi la syarika lahu fi syai'in minal af'al. Atsalits annahu al-qahhar li kulli syai'. Allah menguasai, mengalahkan segala sesuatu. Fajami'ul 'alam al-'ulwi was-sufli kulluhum maqhurun bi qudratih. Sehingga semua alam atas maupun bawah, semua mereka itu tunduk, kalah dengan biqudratih, dengan kudrah Allah Azza wa Jal. Khadi'un li'azamatihi, tunduk terhadap keagungannya. Mutadhallilun li'izzatih, rendah di hadapan izzahnya. Wajabarutih. Famanna faman hadihi sifatuhul azimah huwalladhi la tambagil ibadatu illa lahu wahdah la syarikalah. Maka barang siapa atau siapa yang sifat-sifatnya itu adalah sifat-sifat yang agung dan mulia ini, maka dialah yang tidak pantas ibadah itu kecuali untuknya, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Qala wa minha anna ad-dinal mustaqima alladhi 'alayhi jami'ur rusul wa atba'uhum huwa ibadatullahi wahdah la syarikalah liqaulihi inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyya dhalikad dinul qayyim. Fahuwa ad-din al-mustaqim al-muqim lil-aqaid wal-akhlaqi wal-a'mal. Ini ya khuan. Sehingga kalau akidah benar, akidah lurus, akidah sahihah, itu akan apa? Al-muqim lil-aqaid wal-akhlaq wal-a'mal. Akan
menegakkan akidah, ya, menegakkan akhlak dan amal. Pasti itu akan berkaitan. Makanya disebut sebagai ad-dinul qayyim, ad-dinul mustaqim. Ya. Alladzi la tastaqim umuruddin wad-dunya illa bih. Ya. Yang tidak akan tegak urusan agama dan dunia kecuali dengannya, kecuali dengan bihi ay bihadad-dinil mustaqim, bihadad-din al-qayyim. Qala wa minha wujubul i'tirab bi ni'amillahi ad-diniyyah wad-dunyawiyyah liqawlihi dzalika min fadlillahi 'alaina. Hadha al-i'tiraf, hadha al-kalam, ketika mengatakan dzalika min fadlillahi 'alaina, hadha al-i'tiraf bi ni'amillah. Fa huwa alladhi manna bil 'afiyah wal rizqi wa tawabi dzalik, wa huwa alladhi manna binikmatil islami wal imani wat ta'ati wa tawabi dzalik. Yang awal dunyawiyah, ya, yang tsani diniyah. Fa'alal 'abdi ya'tarifa biha biqalbihi wa yatahaddats biha, sehingga ini kewajiban hamba ya'tarif biqalbihi, mengakui bahwasanya ini nikmat dari Allah Ta'ala. Yang kedua, wa yatahaddats biha, memperbincangkannya, menyebut-nyebutnya. Wa yasta'inu biha ala ta'atil mun'im. Ini semua tiga hal ini, inilah syukur. Makanya tiga hal ini disebut dengan arkanus syukur. Ya, arkan asyukur. Apa saja? Ya'tarif biqalbih. Ya'tarif biha biqalbih. Yang kedua, an yatahaddats biha. Yang ketiga, wa yasta'inu biha ala ta'ati al-mun'im. Qala wa minha anna al-ihsana fi ibadatillahi wal-ihsana ila al-ibadi sababun yunalu bihi al-ilmu wa tunalu bihi khairatud dunya wal akhirah. Di antara faedahnya adalah ihsan dalam ibadah kepada Allah. Gimana ihsan dalam ibadah kepada Allah? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Adal ihsan fi ibadatillah. Wal ihsan ilal ibad, yang kedua, al ihsan ilal ibad, berbuat baik kepada hamba, sesama hamba. Dua ihsan ini, ihsan dalam ibadah kepada Allah dan ihsan terhadap sesama hamba, adalah sebab yang dengannya dicapai ilmu, atau bisa dengannya mencapai ilmu. Wa tunalu bihi, dan dengannya dicapai pula kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Dari mana faedah ini? Liqaulihi walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzi al-muhsinin. Ya. Ketika beliau telah mencapai kematangan umurnya, atainahu, kami berikan kepadanya hukman wa ilma. Demikianlah kami membalas, memberi balasan kepada al-muhsini. Ya, sehingga ini pemberian Allah berupa hikmah dan ilmu, ini balasan bagi al-muhsinin. Sehingga ihsan sebab yang dengannya bisa diraih ilmu. Mana ilmu? Atainahu hukman wa ilma, ilmu. Dan merupakan sebab tunalu bihi mada? Khairatud dunya wal akhirah. Di antaranya hukma, disebutkan di sini. Dan ihsan kalau disebut muhsinin am, meliputi apa? Ihsan ini tidak menyia-nyiakan pahala al-muhsinin. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Faja'alallahu al-ihsana sababan linaili hadhil maratib al-aliyah. Qala wa minha anna an-nadhara ila al-ghaya

المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها. Bahwa melihat kepada puncak tujuan yang diinginkan, ini akan membuat ringan segala kesulitan yang terbentang ketika menempuh wasail-wasailnya. Kalau kita melihat al-ghayah, tujuannya memang mahbubah, disukai, dicintai, maka ini akan meringankan kita ketika menjalani apa? Kesulitan-kesulitan di wasailnya. Kalau kita melihat al-jannah yang diliputi makarih, tapi kalau lihat jannahnya, kita lihat jannahnya, maka makarih ini akan terasa ringan. Famata alimal abdu aqibatal amri wa ma ya'ulu ilaihi min khairid dunya wal akhirah hanat alaihi al masyaqqah. Maka ketika seorang hamba itu tahu hasil akhir, ya, suatu perkara, akibatul amr, dan ma ya'ulu ilaih, apa yang berujung kepadanya berupa kebaikan dunia dan akhirat, maka akan ringan atasnya al masyaqqah wa tasalla bil ghayah, dan dia akan terhibur dengan al ghayah itu. Di kauli ta'ala wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Akan sampai bahwasanya nanti hasil akhirnya Yusuf lah yang akan memberitakan peristiwa ini. Ya, yakni apa? Al-ghayah najah. Maka Yusuf akan bakal menghalami kesulitan ini untuk sampai ke sana. Tapi apa? Terasa ringan, terhibur, nanti akan mencapai al-ghayah. Fa uhiya ila Yusuf fi hadhil hal al-muz'ijah anna al-amra sayakunu ila khairin wa sa'ah. Sehingga telah diwahyukan kepada Yusuf dalam kondisi itu beliau al-muz'ijah, kondisi yang benar-benar tidak mengenakkan, menyulitkan, bahwa perkara ini akan menjadi apa? Sayakun ila khairin wa sa'ah. Ujung akhirnya adalah akan berakhir pada atau berujung kepada khair dan kelapangan. Wa ba'da hadhil ihana as-sadira min ikhwatika laka satakunu lakal atharah alaihim wal aqibatu alhamidah. Dan bahwa setelah penghinaan yang dilakukan oleh saudara-saudaramu terhadapmu, maka akan ada untukmu al-atharah, keutamaan, kemenangan, alaihim, atas mereka keutamaan, kemenangan, keunggulan atas mereka, wal aqibatul hamidah, dan akibat yang terpuji. Wa fi hadza min al-lutfi wat tasliyati. Di sini menunjukkan adanya al-lutf dan tasliyah, hiburan, wa takhfifil bala, meringankan bala, ma huwa min a'zham ni'amillahi 'alal 'abdi. Yang ini terhitung apa? Termasuk di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar atas seorang hamba. Di tengah-tengah musibah yang menimpa sudah Allah berikan nikmat. Barakallahu fikum. Wa li hadzal ma'nal jalil yudzakkirullahu 'ibadahu 'indal masyaqi wal umur al muz'ija ma yatarattab 'ala dzalika min ats-tsawabi wal khair wat tama' fi fadlih. Ya. Dan karena makna yang mulia ini, Allah ingatkan hamba-hambanya ketika mengalami masyaq, sulitan, ya, wal umur al-muz'ijah, kondisi-kondisi yang muz'ijah, iz'aj, itu membuat tidak enak, ya, membuat tidak lapang, membuat sempit, ada iz'aj, al-muz'ijah membuat iz'aj. Ma yatarattab ala dzalik min ats-tsawabi wal khair, yang dari situ akan memunculkan apa? Pahala dan kebaikan. Wa tama' fi fadli. Di mana Allah ingatkan itu? Qala ta'ala in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun.

wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ini dalam perang. Ya, melawan musuh. Ya. Kalau kalian ta'lamun merasa sakit, ya, kalian tersakiti, kena senjata, kena ya terluka, sakit. Ketika perang, ya ada yang dia bisa nyabet, bisa disabet. Bisa nusuk, bisa ditusuk. Itu perang. Bisa membunuh, bisa terbunuh. Bisa menang, bisa kalah. Maka in takunu ta'lamun, apabila kalian merasa sakit, fa innahum ya'lamun, mereka lawan-lawan kalian pun juga kesakitan itu. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian kesakitan. Sama, ya. Di sini ada tasliyah. Terhibur kita. Tuh, tangan patah. Saudara saya begini, ini begini. Sama, lawan pun mengalami hal yang sama. Perbekalan habis, perekonomian terdesak. Ya. Sama. Lawan pun mengalami yang sama. Ini sudah hiburan. Namun Allah kasih hiburan yang lebih besar, yaitu yang beda, yang ini tidak dimiliki oleh lawan-lawan kalian. Yaitu apa? Watarjuna minallah ma la yarjun. Kalian berharap kepada Allah apa yang mereka tidak berharap. Dengan perang ini kalian terluka, kalian berharap pahala. Kalau lawan kalian luka, namun mereka enggak mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Mati, kalian berharap sebagai syahid. Ya, namun lawan tidak bisa punya harapan itu. Siapa yang ngasih syahid bagi lawan kalian? Nah, barakallahu fikum. Wa qawlu ta'ala wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Mereka sepakat untuk menjadikannya berada di dasar sumur. Dalilun ala ruju'ihim kullihim ila ra'yi man qala la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb. Ini sebagai bukti bahwa mereka rujuk. Semua mereka rujuk dari pendapat yang mengatakan la la taqtulu Yusuf, yakni yang mengajak atau punya ide untuk membunuh Yusuf. Ya. Kama anna qawlahu illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Dalil ala anna an-niswa sa'adna imra'atul aziz ala Yusuf wa ja'alna yughriyannahu bihadzal amal. Ini juga sebagai dalil bahwa perempuan-perempuan itu membantu si istri sang Aziz terhadap Yusuf untuk mencelakakan Nabi Yusuf, dan mereka menjadikan tertipu dengan amal ini. Fa ba'da ma ra'ayna min jamali Yusuf al-bahir ma ra'ayna asbahna li amratil Aziz musa'idat ba'da an kunna qabla dhalik atibat 'alayhin 'alayha biqaulihin. Ya, sehingga setelah mereka benar-benar melihat fisik Nabi Yusuf, ya, maka mereka apa, asbahna, menjadi pembela atau membantu atau membenarkan, ya, istri sang Aziz itu setelah sebelumnya mereka mencela istri sang Aziz. Kok bisa-bisanya ya merayu budaknya sendiri gitu. Yaitu dengan ucapannya imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalim mubin. Nah. Baqi wahid. Qala wa minha anna al-uqud tan'aqid bima yadullu 'alayha min qawlin wa fi'lin la fawqa baina uqud at-tabarru'at wa uqud al-mu'awidat. Bahwasanya uqud itu terjadi dengan apa yang ditunjukkan oleh ucapan dan perbuatan. Tidak ada beda antara uqud yang merupakan tabarru'at
Ar-ru' dengan ukud yang merupakan al-mu'awidat. Ya. Mu'awidat itu ada timbal balik. Contohnya jual beli, timbal balik. Ada ukud yang tabarru'at, hibah contohnya. Ya. Nah, akad ini terjadi dengan apa? Qaul wa fi'il. Karena Yusuf sallallahu alaihi wasallam mallaka ikhwatahu bidha'atahum allati ishtarau biha syahadah. Mayyaratahum min haythu la yash'urun. Falamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum fi rihalihim. Ya adri hadha mayyaratahum. Karena Nabi Yusuf alaihissalam memberikan kepemilikan mallaka ikhwatahu bidha'atahum. Ya. Barang-barang mereka alladhi ishtarau biha miratahum min haitsu la yash'urun, yang dengannya mereka membeli. Ya. Namun apa? Mal bidha'atahum. Ya. Barang-barang mereka alladhi ishtarau biha miratahum min haitsu la yash'urun, yang dengannya mereka membeli. Ya. Namun apa? Mallaka di berikan itu, dipemilikkan itu oleh Yusuf kepada mereka lagi. Walamma min haitsu la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadari. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum fi rihalihim. Al-ayah. Dan tanya ada sedikit perlu dibenahi dalam cetakannya. Ya, wajadu bidha'atahum fi rihalihim, mungkin yang dikehendaki ayat di sini. Wadzalika min duni ijab wa qabul qawli, li'anna al-fi'la war-ridha yadullu 'ala dzalik. Ya. Yadullu 'ala dzalik. Barakallahu fikum. Yani apa? Saudara Nabi Yusuf awalnya akad berupa syira, yakni jual beli. Dari pihak saudara ke Nabi Yusuf terjadi akad jual beli. Nah, ini qaul. Namun Nabi Yusuf sebaliknya mengembalikan itu. Yani akad tabarru'. Akad tabarru'. Nah, dan itu sudah terjadi. Wallahu a'lam bissawab. La'allahu al-liqa al-akhir qabla ad-daurah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.